0: Dan anda kami ni tapi apa sih? Dan sih, apa sih yang pagi ni lewat? Pagi ni sama kiri, satu hotel. Jangan lagi sih sok. Tamu ini sama kiri mah pizza, mah red sakle jamboree, Mother's Day.
1: Nachmittag, gehen in Asche, gehen wir